0: Det är HFM. Nu är det här 1 megahertz.
1: Filma musik och gedonia final med tajarta.
2: Ehenka ma vana ma popcorn hoda tajarve. Divi FM ge munipu film ge daira ge haas sho emme fas aahar pataka.
1: Box of you ge emme hit film tagu ge maulu maat.
3: Irai maher ki rakam ab aaj se mara koi rishta nahi hai.
2: Emme fo ge trailer taka bala lang emme kamudane series tak adi hafta ge tari.
4: Years. Decades, each life a faded lesser copy
1: of the one theater in emme kamuda film toge khas manzarta ost ban handa natta nu leve lavata ka ti befulunge magbul tariya kaiku nu adhi sikun
5: pe khali sa phone ko bala mihir phone
6: ni kam bisnal bala wafir vejer ti kam huttala ahare mi unna nichi ke nubuna
1: emme fas kom me haftae ko hukuru de hoge mendur fo de chahai
2: hame kani nu adhi 1 megahertz dive fm
7: चंदाई देखा अखा बाजू माँ हमरे रखा ई देख करे मनवा तैया थका
2: एम फर्स्ट